0: lunch.
1: So, hon jo agla chatta aap ke notification sir un ko aayega ki Friday Gurdwara Sahib se Hazur Ji ki Sidar Bar Sahib ji de Hazur Ji ki Bhai Sahib Bhai Inderjit Singh ji khalsa benti karanga Bhai Sahib nu te se dhyan inan de jo raag jinna jinna ne kirtan karna hai raag Bilawal te Ram Kali. So, benti hai Bhai Sahib nu shuru karne ki. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ